0: ไอ้กะว่าจนหมอเฮ้ย
1: กิดลกดลกสิ่งยมมาอยู่อันกับมุตารงที่กับมุมหัตัก
0: ใครกินากัสโตมุชาชับโบคนอีบักลมุลังสังกามิตโอคนปักกาอนมาหัตักอะโคอีกาวเกตอังนากับบุยเชตชับมามิลยันตา
1: โอ้ aku nang buisi ta kamu na yang mayo pegar abas pertahanan hindi magbaranda abas pertahanan
0: hindi ako maghalindire hindi ako maghalindire sa pertahan kung hindi mo pag ibalik ang pinggan kagyaho nga ina gin-order ko pa ina sa online shop
1: orderan ta kasi niliwat lang promise sa subong pasok, di lang ko malala. Ay. Hindi na ko mapabugati pa, eh. Sige na lang.
0: Ay, Diyos ko, July.
1: Nanggabangin.
0: Kung pasugtan ko lang ikaw, daw pareho lang aging konsinti ko ang bisyo mo. Ay, hindi. Hindi gina ko yung magsugot. Ibalik na sa kabinet. Ibalik lang.